0: Ini mana nak gaya cuci tapon mungkin ini wakai sam nuki.
1: Drop.
0: Cak iya.
1: KPYT KPYU, the voice of the Basoyaki tribe.